Aristia kelazatan tanpa mengingatmu, dari setiap ketenangan tanpa menyertaimu, dari setiap kebahagiaan tanpa mendekatimu, dari setiap